Nikitoa nine tsawel tsawel Wix ognel ne moa intlak tipak An mochipa tlak tipak tipak Sama chika yeknikan

Nikitoa nine tsawel tsawel Wix ognemu ne moa tlak tipak An mochipa tlak tipak Sama chika yeknika

Nikitoa nine tsawel tsawel Wix ognen ne mowa tlak tipak An mochipa tlak tipak Sama chika yeknika